ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mɛnnya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na mensoso me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a papa mɛnnya me wate me mpae bɔ mu nso menyum tom masempakam owura eya kura me.